0: 9 horas ni 45 minutos twalijubileva ni malonda kuti ai waelezi tujimbo kunguluka malonda kokuti alamire jino tuveje umpepe
1: kuvilika kuchingwanga nyamato yokumenya kwa ina yesine aweza.

Namba yatu inu mkoza utipeza nditu pa namba yatu ndi iyi 86 97 17 200 86 971 7200 mukatero mwatipeza basi mwayikondelanji ndiye programu yake kuchokera kwa kamuna za nchito